ngisi hilo sidi apo nyami tumia ikitonga kwa zimendo zezi zali tsigula muhunu nazi oitoras ni 57 minutos mitumika singola kalafu mingazi 12 horas mavili aku terça-feira gasi ku katinyazi 9 horas mninga mahungu marata ku tinza maputu ya antena nacional unanzia kumninga mihungu nge mahungu marala pago ku katinyazi 10 horas apu gasi nge mahungu ya tunya ikitonga zimindu nyazade sitafunga sade kisu hi swelago aga moyo ni moyo hi tsangana kunayo ku kwa kikati yeki apo ketu na endra hatsapo kala bafupinya dzi 12 tsina ni dzi 8 horas ni 58 minutos aga kulindela kikati nya ku himininga mahungu manata ko ko tsinza maputo ku dzi notisia nya kikati nya dzi 9 horas nugu nugu Grimildo Comé anan uwe

kati gasinya go heminiga mihungu njamahungu mana lapa ko kuzi desorish apos njamahungu yatu nya hitonga kuwa litse ku lelira muno muno litse ko sinya 22 nya ngima nya setembro na lapisa mahungu makane kayu tangiru wa paire ya inyambane wa ku weta ku wenengedza kusikira kisecha kuweta kutukula dzinyumba dzingabvahwa nyambana la nyambalandisa malungili yali mapwetekako nyapwete kupaha mikome ka lidoropa la inyambana kambe ina lapisa ayo ma ganeo kayo kutukotisa ulanga nyanenezo nyavalikasi nya sumbe do nya chumbe do nya dzinena dza litikula Msimbiki kuchemu chele doropa la inyambane kuna ninga limbili pindro nyapwetera suku haka yipfitsa kuchemu yeli tikula Msimbiki nya kimbrandika sinyili tsiku nya masotswa aku 25 nya setembro ku hidzimela kai anyima mahungumara pa ku ikati nya dzi desoras kala tukunuku apwa sinya mahungu yatu

50 minutos de próxima melhor para Massucos, Cuyalaga, Hipanuglia, Niassa, Uronga, Litigula, Moçambique. Niassa, Hingayazega, Zimu Yeye, na Simama Niassa, na Simama Niassa, Ricotzago, Ressa. Vambi imbiva hipanungulu ya Niassa. Niassa uomo Niassa vinha kabula yato ava kaza Niassa kumana Omo nukwa okwa nukwa okwa Niassa orkuye gare nyinga beni nye ambara silu nyambana nyakupturu yele mudi nye hega mkeno kandu nye mutu ahulu ulu nye ambara kusilu nye sadi mwara keno nyakugwira ahulu jinani kasi muji upetako ngidugu taniseka gale ngidugu ambala dishinelu zili nyamba nyagu hagale muheka muhunu uli nyinga manera kapimoku sola jinani nuko oka unuko okwa hira nyasadi pimisa kwadi jikati nyagu vanyi jidugwana uli nipwani

0: Hilosile abunya mangunya kitonga kuwa si dimirze zezali tsigula mhunu ina hebura ka mangunya ya mangu makane kayu utangili wa paire ya inyambani wa kweta utikisa kisecha ndani kwetu kutugula migome inga vahwa inyambara ndisa malungelu yali manga vekielu akambe inabele nalapisa abunya mangunya ya yali tsigula mhunu amahongo magani yako ukayu utangili o mukipa ndunguru ya inyambani warku sisumbudwa kweta kusimana wongo nyaku tembisi hurura kutembisa ungana ka litigo la Mosambiki makupela mungu kukitonga kirimi utukume kui ahibula kumungu ya kukipari mtini wa Bernard Solomon nguswela u ingisi nyawadi mungu kukitonga maguromo fukani kukwa jikati yegi utengeli wa payela ya inyambane wagu jira kisecha kuweta kutukula migome inga vahwa nyamba landrisa nonga metu wakone migome inga vahwa nyamba chuswa kutangiri wa payela avukasi itugudu ago avukasi wa ningwa kukwadi wa mundi wakone kukubina ujiro kisecha ngejikongoro zibairu za lidropa la inyambane avu nya jisecha yehi kutugudu ikara ino lipandri na zi na miraru mikomi inga bawa nyamba landrisa malungelo ambarikati nyamba chuswa ku utangeli wa payela muni ngeja mahungu wa mapuisa ya payela omu inyambani onario Emilio kane duku ye lipandri na miraru mikomi yehi inga bawa kika singa tungunu dwa Emilio orko ye gaze bairu za liberdade nye mwele kayumaranga aya goni kako watu nye wangika sababa hako nye mbapweta kupela kuku landisa madangiria ya koni mbapwete kako kani kukuye kukubaha kukunga kusi kukubaha kukungu simamwa ahulu watu mbapweta kuzetukua mbapweta kulandisa maulungeli mbapwete kako kisi ya chani kujunga kusimama abuna tukudu wako vambi nye vambi wangabaha nyamba na fanelo wakone na kulomba kubamune jinyumba zinga pahwa nyamba landisa malungelo wakita uhinzi nye kubahizimela kautengilo payela wakoza kubeze silombo nye kubahi kanide Honorio Emilio mwingi nye mahungu nye mapuisa ya payela ya inyambane utangeli nyau da nyau hebozi omukipandunguru ya inyambani ungugira tumye kiki akabunya lipulu nyagweti kutembisa kuba hebuli bali nya lifumbu lili nya sehebuli nya batwa kongoro basimama ku hebula nyamba bangura ukungu budu sana waka sinisana na sakone sa awa wa hebulako aku alfabet sa sauma kota ku kutizela ku wakungulu awe wasimama kuhibula nyamba bangula Nelsa gira gira tari wa mtumu nyauda nyau hebuzi omu hipa nungu kia nyambane kani dukuye wapete kakasi ku tumiswa matinge ya tabu apu nyiku kutizela ku watu wakungulu wasimama kuhibula litigo la Mosambiki Guni kide kuwa lipande na moyo mikima nyama kugunya 2027 mazana mavili makumarandu lipande na bana batu bangafa kuwa lisana lipande le bado makumi lipande na sina sikarazo nyadzima kunya dzimova tengo kuneneza kupunguka akapo nya lizana nyilipande na mavili makumi utofananiswa njikati nyakufani nya umbi mwaka abwasi ungabeni kuonele lutengo nya mazana mavili lipandri na vana vatu vangafa ku mahungu nya mazana mararu makumavili nyilipandri na mangu mweyo nya dzimofa matanguga simanga hingeletwa umu inyambani ku mutangeli kuye mujeli tigula msabiki wa inatru ndanga nyakunelele makarta mbaga sikisecha nya dzimova Alcides Makukul kandidu kuye apu nya nitsawa nya utrenganya nya kisecha yitu mago umu yipandungulu kaya inyambana mbaga siku kwa simisipandungulu wakumanega na kuweta kutugudwa yebi kasigiba nga kuzimangu nya dzimova kujifana nisu zisara zomu zituma ndani patika siku tugula kiba ngelo yinga yira ku magumayili nyiba na watu wafa gamangu inga wanega gamganga wa hele ga distritu ya zavala kipanduli ya inyibane Alcides Makukulu warukuye tengu nya dzimangu nya dzimova kunga vunguga mbarakarati hungudie dzisa ya kuzaidukile ya mangu nyemova na kulomba kuwa jimbizisi ya dzimova ba jimbitsa kamu kwadi valandrisa majimbelu nya yadi umu nyasi taratu
1: ni karatu li humelelaku la hakati mangu li tazu kumekana zirele na mashi huwana li wapati nguzi tahasinama ti humelele itahasinama ti isu sabi hifimuli ya wangu kasi luku hikumekana hikarata kangufu ahishaka kuwa na hitira usiku nishikani kasi munga kumbati nguzi ni karatu li vitu nguzi
2: tumahena mshikarika masiku mbiri manaru kusu hani kama kumanaru wa wana wangaluza ti auto kati ugunga msambiri chikarata
1: cha humbi nguvu chikarato leje chumelela hikuva na tumele tinguzi leti tisome fumule ya vanhu kureka atinguzi tita sina mandati tumelela manje leti chikarata hi leti cha kutinguzi tumelela tisome fumule ya vanhu leswi swi karata bya tinguzi ni ku vabayisiwa ka hambi ngopfu ndhawu leswi hi leswi swi hi karata atinguzi ti nga humelela hi ku tsalanganya ka swilo swi nga kona laha ka ku famba ku ni timhaka ta xitrato ku ni timhaka ta hina vanhu mafambelo ya kona matshamelo ya kama swilo leswi swi mahaka ku loko swi nga tlhangani khwasi tinguzi ti humelela manje lexi xi hi karataka ngopfu ku humelela tinguzi leti ti susaka mihefemulo ya vanhu
0: ku Alcides Makukule mutangeli wa inatro kuya moyali tigula Mosambiki ndanzi desarashini 9 minutos na hi simama kumininga mahungu ya tunya hitonga kuwa zimindu dzedzi dzali tsigula muhunu lipandu makumi nyi vararu vathu khauka sivanga dahwa kukujira amrika yubanya tulu ga kupela nya lipulu nyo ujirika si udahe kabo nya madwari nyo tlinganyi ndani nya kubindrisi tumu amrika ndani kasi nya kubindrisi litigu nya 25 nya setembra kulitigu nya masoto ya litigu la Mosambiki kumahungu nya wonelewe 25 nya setembro tsawa nya ukari nya masotswa ma jimbelaka sinyo udahe kayo ma guromo ga dzinranga nyo tsilenganyi omu yipa nukuli ya inyambani nyanga ndranga ya yukuki ndranga ya masinga nyimambi maranga wajira zi surujia uzi operasaun kabo nya matamu nyo tsilenganyi nya madwari nyo tsilenganyi ga wadwari kasi nyaku kukira gali nyikale wadu kweta ku dahwa madwari wakunawo kale kasiku belinyele phulu lele kugwa mana matago gono pone kipo jikwata jejika sinyawa nyama dokotela wa hospital militare wa tumako omuki panuli ya inyambane wana kira tengu nyiku pendre mazana mara rudzi sirurgia kudzi operasaun ndali patika siku tembisa kumana tengu nyawunginya watu wapetako ujira tumu ya sinya operasaun nyama dwali nyotelenganyi major selso lemia wago dokotela abukasi nya hospital militar kane dokuya matsabu malungelo khaiga simanga wumbwa ndanya kwetika su ku simama kudahwa madwali khabu ya simba dwali ngotsalenganye nya ujira sedzi operasaun abu nya pediatria wo jera kusanana ka hospital provincial ya inyambane kontraka nyoda ke kongolo mu kipanu ya inyambane mamai mo yuka se jena na yaye jinga lindela chikati jingi ahulu yimana wo yi dahwa madwa ali kabunya surgia gande dukukuye akuduka kasina kutsakidi kubene yinane jaye na ye sai silo kamukwadi akutsa wo nyama sotswa nyama dogodela onge singo ema ava abunya mahungu yatu yaltsira muhunu kremi utkume kuiga sanga hibula mukuyaya kukipani mitsina romo Bernard Solomon Tsalane.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: kiri wengi sija gore kimihani
1: mbarki ndi gasi na resa longolkuo unya usumbudwa apa usumbudwa gasi longolkuo na resa kuku Alexandre Matsimbe kapwa sinima himbili ya tu ya litsigula muhundu karati jikati nyago hiya zega longolkuo

0: selu nyatumbunuku watu.
1: Musungudwa.
2: Wengi sinya goleje gugide gugide gampi haguya abanya longuluku watu nyausumbudwa muhunu hivi tide lidimba ala tsamboni apa hita kuhita bura ni singaragazi singaragazi nyakongoro mamai nyakari awana mpwago kulitu wana mpwago kulina wana zitika ukumani usi umtigo unahevula siluwana ambari singi isi hina simanago avanya mabuluya ya muhunu mamai ilina kumani
3: kini mamai Isabeli mazinya jitonga kini nyasumbi
2: kunyasumbu wa mani
3: kini nyasumbi watinge watinge kwambe wakwambe rungwe wajirengane watovane wajifoko
2: wanama
3: wana jihongwe
2: mama jihongwe ngai embera baruwana hiwonidu kitu nguhutu usumburu wako utamu sela lisahurago ni uwe utu wago silusisi usitidi nyimani
3: nyisitidi ni babu wangu tinge babu wangu kutinge kwambe
2: aruku embe zela na kui sinagu pasa kugina
3: adinye embeze ya kukui aku hivuza usumbudwa gasi aku babindi hidinyi tala nyutu usumbudwa nyakini nyutu mbunu kia hai nyakutaku hai inyo hongo hai
2: ja mama ingai embera tamuselu yoyu aliku embera muna kubula muna kujimbia muna romu kunze
3: adinye embera na hivutuma kukwini papa wangu era karpintero matsiwa garala kukusarare adihirana eni etu sana senya sajana himu pasa kusarare madera porikera karpintero mazina hiku na kuhihibuza usumbudwa nya utumbunuko watu
2: mwatsavu munguti
3: nguti nguti so varandra vangu vale vakomo kuvambika vauti mazi eni nyunguti kamukwadi utsumbudwa nya tumbunuko watu
2: usumbudwa wakupasa kugina
3: wakupasa kulu eti ingadandi andrani nyausingalakazi nyahupu milayo singukuhipasa atikana muhunu ulu poriki nyungukutu kukini nyakutaku hai inyohongwa hai jinani nyuboto jira mabanyiru muni nyuboto banya kayu ndrani nyakubanyi kwangu kanga mutu kanga tonga
2: mama jihongwe uhebude uhebuzide maburu ya ya ngoma chadzeza abonya mele wako akungamu yako
3: au wadzumela kunyungu watadzeza mazungu iti tepu yanu ya muhunu kupani silija shita ultrapasado wako wahebuza kukudelu ninyita kuhebuza mabanyero nitumbunuko nilisaho zili takukizu kaba dzumeli oruwa voto sistri zinovela basi kizu wadzupetao mazi usumbudwa nyatumbunuko kaba uweti kuhuti
2: Kuwebi tumbunuku nya ukongoro wana jihongo?
3: Tumbunuku watu etu wana jihongwe. Etu wana jihongo wakoku wakokwe. Kahiru watu mbunuku wa omu. Omu wadita wakoku watu. Omu hiduja umu etu hakuduja manga. Uvindra bera. Wakoku watu kawanga kuga kiyoyu bera yoyu. Kulitaro. Wajimbira kulitaro watapu hasiwi. Watege mabali ngunguni bali lidipandre jela olulitaruli vakhuka kei vanba vatani vamwinyi vanga bavatarengisa ulungu tikono mum vakhuka kei vakoko vathei vatsatuka vatadu yava poti tuno vasingokhwana tuno bali vakhala bali vakoko vathu bali vora dzimabwako mati dzidududuka dzinzoko dzihongwa bali dziyakemba mati dzisera wora dzisiya kudzinzoko dzikhuka dzihongola varelela navo vakoko vathu vayakemba mati vali vafuvini poti tuno khuladiya ena varega mati yali vasela vakhala vali vavasi nyumbanyumba na sawu vali vakhala vaphiya kukwela atika ene kukwa dimistra sawu atikala ene kukunga bakuri kana toni jimaraji atikala vakwela kukukwela sawu vangu jimbiya vambi vakhala ene vambi vayakhala nya

0: Koko ambe wakhala umwanga babakhala. Jakoko watu edu. Akuga atakhala bari bafu finish kwa primary. Ai haga ta weta bari. Nyadzinzoko ni dzinyoka haga ta weta akhala bari. Adzeka koko wangu nyanya anga dzeka koko wangu akhala na ibari. Jakoko wangu inyenya mayo. Adivabu dzinzeve kusinya sikana vete anasi.
1: Ba adi kupodwe dzinzeve kudzikana vete.
0: Eh adi podwe dzinzeve kudzikana vete ngureri yuyi. Javako vandria inyava ma papa wangu. Kau ongo dia hidzeja mutu nyakandi wari fumburato. Kuga kukukuga ya khabari. Ahakata weta khabari. Naruwa na jihongwe. Atenga za khabari atikara afya bare koko wangu na romu bare.
1: Ja mamai ingupa kitu tsamselu nya usingaragadzi nya kuti nyatumbunuku wa matsitsi urukuwe bali yakemba mati makupwa mati kududuka mati nyadosi
0: kududuka ambaru olumomo homba kemba ito mazimomo mati nyadosi ba kopartia eno wakukemba ukemba waya mana mati nyadosi kubabadzi usera kayiwanga baba yakemba bakoko bathu ba vasera matiale para vamana kubvanya na vaduka na vajimbi ava vadembera siwanga ba vadembera na vatakhava le na vapfula basi
1: kukutumbunuka vana jihongwe vakuta kheno vatsanene
0: akubera manga
1: vatsanene muvandrawu kwiki
0: hiva himakhuwa omuhitumbunuka umuethi vana nyamwala himakhuwa poriso akupwani hivana nyamwara mangasa kitundu ya panga jongwa manga jina uya ni mataliani maguluguru mama ni nyama ikawa holedu holedu kudzinza kuni dzipwedzi
1: tsamuselio yumayi magane la muna rumu abunya sifitsa sano kumabulu basi
0: hagu regera wakugaragara na ikiromu jipitsa nyakupwani kulidwa dzunguru vinyanga kale na dzungulidwa dzunguru para kudzunguru vidzilara kudukweta kuregera kamutumbunuko uregerea lisaho uyani nyamwaramo uyani nyangaso itundu ya panga yongwa mango yina uyani mataliani maguluguru bondira kaiholedwe holedwe kudzunza kuni dzipwedzi kukupwaleleleleladuka hani nyakhongola womba kulungwane uladziswa dzunguru vikuvaradzwa dzimbiya zhakhapusikhadeho
1: matsikona yekhamugiri
0: kahigiri mwanangu olukhuku olutumbunuku midziduku dzitsetse dzidzidzitade kutikonumo dzitsetse kidzidzidzideku dzitapedza tumbunuku wathu purukisanana sakudandra songwa seyabuya mulinya dzitsitsidzi vadika satsaputsisi hingadandra kisinya tumbunuko vabera mudzitsitsini pwa mungalidzi nguluve mungaoni kambi mungabweredzisi mitero mungalili vanyakufa mungarima lina purikimalina manani dzipurobulema oluriyani dzinovhela valinya dzinovhela vavariyako vai kava vati khava vambi vahandrukidi mayikoni kwaumu vakomoko vatonya handruka vambi tsigevenga vambi dzimbabva variyeti yasanasawo vadika malina yalinya tumbunuko hingaverekwa khayo purisu sanasawo sungukhayina katsikhaligiro
1: Sokhanisisi
0: gevenga porque lina lilangariwa lili yimbi chigevenga mumbi mbava mumbi chibai mumbi ninja nyakiloyo mumbi mudahinya dzimbangi uyitenge kukumbirira lina lilangani ngwali adigali na nyatumbunukula ndrangani kwaupwa kuyimbate kuyirungu kuyimwandru kuyimane
1: ulinyago lina wakuria mutu lungulandrise ya mitumu yakone
0: bimakupwani oyika mugodzi koko waimani maniani oyika mugodzi hani waimani maniani kulina lili anga banariwa lili nyatumbunuko uyu nuyu uli ariwa kuli ambari na fude angu dzitu kwinyalini wangu kufulani wa fulani amuninga dzinjombo amuninga soriti amuemera musikiro ninyasikhongolo zha olu sanana soverekwa sidandra dikwalikiri manera simwanayo
1: urikuwe urihebudzwa kubabi wako mabulu yayo hebudzwa kambi kuvata
0: nihebudzidu kuvata hedilishari hedisarari madera ni papai wangu era karpinteru nyaikhongoro papai wangu enadirano pa kuitingi kitoti elinyatingi khwambi tha tumbunuku mazhatariwa khununu moyo wa valisahalini vai angaba ari ni dziproblema ni valongo vaye etaworanga hefemudwa papai wangwini atariya papai wangu khwikhwi kitoti purike eni nyikitoti nyivandzaku vathu omu matsitsi
1: xa mamai Hakuninga sitabu anapa podu kokota rato.
0: Oh, kukokotea. Podu kumbaduka umburi maji. Kukokotea. Ati oluja kukukumba ni kumba wana kwadi. Maji. Oh, tepu yoyo. Etu zishineli. Hidi amba zishineli ya zitabwa. Nigira zishineli. Nigira una zishineli ya zitabwa kwa papa ya ambara.
1: Mugwira.
0: Higwira kamu kizo. Hidugwira. Kukutepu yoyo kamu hidugwira.
1: Kaya mpepa ruwana kudandru wako, kudandri kari, kudika kubata.
0: Ni dandru wangu, nidandri kugulima. Nidilima ni mama yu wangu, yuma zaratinya tuhunu. Yugura nuko kwa jante na tuhunu hospitali. Tepu yoyo, era mazaratinya tuhunu. Mazaratinya yaya, madireswa kuwa nyama yigu, nyama tungu, matawe kwa Era proibidu kubinda nudaha sigari. Era proibidu kubinda nikifefura bae. Wakubinda nikifedu kazi kwa ardu nyaku gadu nyaku. Nopodu kubinda nikifefura. Nopodu kubinda niniru bae. Para kumba kondra si. Kumu inga bahilima Kumu inga bahiru wa makanzu Kudandra wangu.
1: Na ii. Watura ii kubinda ruwa inyapa nyatsangari.
0: Ii kubahidwe kwa hospitali ili yisu tumiku ii. Ii kamu jantena tunu. Kihinga bahirima yetu peto ni kati wangu rungwa sikete
1: ja uriga kulima muri kuhagana ini
0: ndiba hagana kwe ndiba nyebu shikora shikora nyidea hebula yi Santo Antoni Durumbana poriki wara nyingadandra nyana nyikatangana nyiritaro mbwa kupirima yangu kuti wangu nruwa papa wangu vovima gauri nyukuga nyongwe nyakaraga jana ya igirimina nyaya jana na jainya kwa kumari waluish paulo Nyikara nyibia shikora nyihibura Enta wara nyinga kuga keisha kabu nyinga uyagaya Nyita nyita kuga ngambikeno Nyongwa shikwa tunu nyahibua Nyahibudu primera karas, segunda karas, tercera dumentari, tercera elementari
1: Ja kutepu yoyo mahaganeru maleri mabi
0: Mahaganeru etu era mahaganeru nyarishpeto Hago bahiro mundrangani hidotza zidotzo Hidihana zineka, kisi inga bai hagana kisu. Masi eti, hidiru maru tempu nya ingi, nyagu hagana kuku. Uduga uzimiru zile, mati hidirega bali kukupua itzaka uru. Udigira terezo ora madurugada nuhuga uhongwa bali. Uyarega mati kuzipuru mamira mbuni munu. Wakara ujira kwa tororo sinkoro, dia mmana mati mavedi mira mbuni. Hiregeli ya mati hiveza, uyo utavega. Ukuko hongwa nyakoku jukuru kuleni, uyalima. Uya kei nyakokwe, utabindra hongwa manzi, shkwa tunu. Santo Antonio para kuyabia 14 yora. Hidiri mwaru tempu nyakuhagana.
1: Jaku huli nyaku veli semana, sabadu, domingo.
0: Sabadu, domingo hidongwa hebwa doturina. Udohongwa doturina tunu orago kwa katikeza. Hidongwa doturina tunu kukutempu yoyo, nopodia kukaprisori nusukodwe. Para kukaprisori, tenju kupia kukukodwa. Nurika zadu, nukukodwa. Kabunga kukaprisori. Tutepuyo inga hivuwa kiyo. Era prisori Bernardo Matediani. Era wakarzi Maurane. Era wa Luis Magola. Era wa prisora Sara. Era wa prisora Esperanza wa Pinto. Kabunga babaru wa prisori watu avu. Tunahivuwa ene na nyivuwa Santo Antonio. Yanga bahivuza yu Bernardo Matediani. Kiyanga bahivuwa hivu.
1: Tepunga beza shikora kuye bimbi mitu munga tumama
0: wara nyinga beza shikora kanya beza shikora kunyu beza shikora jana nyugu na waguta batu nyaguta nyiromba kunyu pidrima udentrada konza sezan nyididandra kuenda wadi bengi di eni di wadi ja hidiri trezi saka jana nrangane ka papa yuangu aduromu Laura, aduromu Katarina nyaduromu eni maji eni nyidiri nandra ka batabu Enta uwa rabata kukutepu yoyo Kuduri mwari kuhuzana nyanga uruwa Yonbiya kuwa uzana muzinziyane Wajira jinani Kudia kupuwa ni hobo tanyamayi Pwa enrani rangana kafurani Kapuwa kumogu nyamayana himu wanao Jawa rabanga babata wa mbali Pura kutaromba Hitawe kwa karatepuwa ni Kuwebi ni mumbweta kuna nyunone zoe Na wakutaka mbibambe Kuwebi ni mumbweta kuna nyunone zoe Na baguta gambe wambe kuwe mino mumbweta kuna nyonone gwenu ekato ene nyidiri nandra. Ja, ti wangu rungwa siketu kui, manu tinga. Tukwa na himu ningera hani nyasumbi. Koro anga handruga. Koro batabu watakunda nganu mo, vobota hani nyasumbi. Ongori himu ningera hizumera adegwa arowodwa paragurini paramwendo na chura wenya bakoma bayimwendo kapa na kasari kunao hakunene utapidruma udentrada nyveza udongiselwa nyikazari paragukazari enyidiri dadinya ilugana nani Padre Wato Antônio Martins, que não pode nem casar essa Isabel, porque com a estrela e a garganta. E aí, eu vou pegar para casar, vou estar com uma copa de 18 anos. Já o papai Manuel, vou botar com a Nara ou a casar, porque não é porque a garganta. Mas, bati o Angu Caunada, quando tem algum problema, eu manego a guapa, vou saber a guapa, vou botar ui, já é, eu vou na que tem a Nara ou a Nara. Padre, que gira a declaração o papai Manuel. Nyago kuku ujirangu dekala rasau nyago kujana nyago jina zegu juhongu wapanguni Ajira dekala rasau papai wangu Oli nyingabanyiri ni zese jani Tenya nyenge zoro zaseti Nyenge zoro zoipu Pora nyikoto kukazari Nyikazari Ni Alberto Tomas Rungu Wanajibunda Atikara na muhunu nyingaro mungundangani mumu ganajibunda
1: Ukuwe kawa hana bunge
0: kanya hana bunge Bunju wadita eti hidi hana mosidadi. Agupani yomu kaza meti hidi ajira mosidadi. 30 dia na hana mosidadi. Mazi mosidadi kandera ulinyanga ulinyapu wa guu. Kani sikuata na gujimbia ni sikuata na nada. Iduro mrespeti nyangu hidi hana mosidadi hibeta hiu ya gaya. Atili buhali tsigu. Embele ya mosidadi hikazari sapari ya tili hikazari hui.
1: Zinzimu ungu zidunduga mga muna embele ya gari
0: yonu. Zinzimu hiduba embele ya zinzimu ya zingi. Binoni oza ni makaya ya ya ra. Binoni oza ni makaya ya ya ra.
1: Era zinzimu nya sizimba
0: kazameto nya sizimba zo
1: ja te puyibizwa ku kazameto bali kuti kuta ja bali nya singwe ri mutahana
0: nyanga eni oyanga taomba vakazameto tunu wangu kufarisa duma futani kuya angaranwa ataomba jungwe ri jili jinga bajibaye jadwa kudzi zvifinera batani muri dzivaye jadwa dzifinera dzili ikazari lele kuhanwa jungwere kusabadi yakono kuhanwa musidadi atikala hiuya kuigira zani na ihana musidadi atikala hitakhala ibwatepo hiningi aperenda ibharalega ni mwama wangu komu adiba atuma administrasawo mankeni era mujoka dori nya khongora nga barano pa muthanganyika muthanganyika yoyo adiba na fumwa kwa administrador ba marunzwane wa mankeni entao semana inga kazari inga marikari kazameto ba marunzwane yidro mujoku nya ikhongori nga bayiro muvilankuri kuye senior muthanganyika woboto kazari majibika zameto tenjubia mujibomba no hongwa manke hongwa vilankuri zipara kuyavetera porque no podi hongwa jogo kurubi unurumara entao Ricazari kuzi 10 horas, dia 12 de setembro de 64. Na Nibera Igreja, a Sagrada Família. Ricazari kuzi dia 12 de setembro de 64, kuzi 10 horas. Ricazari, veja casamento e kuga hongwa gaya. E a boa gaya, ninguém andria e ninguém andrawaia. Nikana e ninguém diferente. Ui, mama wangu, Alberto, a hongora virankulis. Aí a vete a bora, a uia com domingo depois nga ba yvete a bora, mas como ele ba irom respeito, se tava se duga guardi, caranga be a viringa nyanada.
1: Já segurou nga jinguari, ungu duga nzimu mai munga inga wombwa ago munga hana ago kazamitu tunwa.
0: Já kanyi dunruji ko ne jinguari kama kanyahana, nada jinguari jango era mitumu yandranga ani. Era mitumu ya ndrangani kuhongwa pukani ya kwa kama vanzi kuhongwa kunze utinazifarinya kulima era ijujungweri ya koni ya ndrangani kwa ndrangani watu ingaba hituma ni mama wangu nyada madone
1: ja ni babi Albert migiridi mihandru nguihebuza mihandru yago uihebuzidi mitumu yei
0: nyungu zina kuihebuza machana samuhunu mwanangu kasizumeli
1: sinyasi kongoru ka wakoza kusihebuza mitumu inyaguli
0: kabunya mitumu sana sangu satabu sinani mitumu sinani shkola sinani zindanga sinani wanyamai Abanyamitumo wangu tumo watabu sana sangu ya sajena satabu sangu yitu mitumo nyandranga watabu wangu yitu mitumo wangu yitu mitumo abanyanga wawelega eni awunya zintiada zangu watabu wangu yitu mitumo nyandranga
1: Sinani lisima kuhibuza janana?
0: Sinani lisima nyari kongoro kuri janana jagu kwa mirayo nyawa kongoro jina karamutu Jina karamutu, jigorwa tigoni, jimanega na jirini respeto, jimanega na kupwa jana na jafura nukujina kumitumu ya ye. Buriki mutu, o karamutu kumitumu ya ye. Ago banari ni mitumu nya ufendri, ago karamutu nya jihegisu tigoni. Majago banari ni mitumu nya yadi, ago karamutu nya kumutu numutu agora kubura nai nukuregera nai. Para kumana usu mbudwa na usingara gazi.
1: Sha mamai ngupwa kitu maburu mangu yimbira ngupwa gambe usingalaga dziyoyo ni sehebu dzusisi u ningago uningedego sanana wakukara usiona matsiwana yaya ngona ngakatsimbe ungatsatsedza ingubuga
0: ingubuga mazimbi ingufaliare kanga kuregerwa kumunya biblia kopwa ni yimbimbe uyiritaya musiwindrini Imbimbe uyi teja mibani, imbimbe uyi teja ruwani, imano kurihani. Yili inga teja la muli nyagunone, yungu dusa mihandro. Yili inga mana omu nyashtrumu yitega yunga mihandro. Yungu tera mihandro nyayadi, kukua wana kuku awa. Wangu upwa sihi burusangu, wangu upwa isi nyisikorangu. Majilambe, wateja ni mibani, wambe, wateja ni musikakarazani. Wambe, watenge ni musu windrini. Jagugara zapara kuwakoza watu bobo. Mutu nana mabanya yae. Maju kukugora kwangu eni. Nyidiba nyugora kuchendi sana sangu satabu. Na wakukopi yari mabanyeru yari nyinga banya kayu eni. Ni mama wangu Alberto Tomas Rungu. Hivahandranga, hivelega sanana. Nyidimano wakunungunguru. Maju nywele jidi sanana ni mama wangu Alberto Tomas. Dej. Nyiwelega singu saka jana, nyiwelega singu saka tano.
1: Urikaza risa.
0: Nyidikaza risa. Libande saka jana, libande saka tano. Nungunguru kwa mkamidu jilo. Esa kuninga ukuipara, wala ukuipara. Olubungu udisa anga sedogori ya kuzega, maju nyitarini sili nyitarigu nazo.
1: Mamai, ungu ingi seradi.
0: Machatabo, yumaru programa ya radini vindako, machatabo. Kulibande ni sapati nyaku ingisi ya radio atuguya. Yumaro programa yinye binago nadu. Programa ya chabu nyungu imana.
1: Programa yinye usumburu, ulinga ipu?
0: Nyungu ipu wa machatabu. Nyungu ipu wa nyungu ingisi ya machatabu. Nyubapu wa bangana, nyubapu dogorea. Purisi nyunga kwembeche, nyunga nyendrea. Para nyitare kira nini wangu usumburu. Nyungu ipu wa machatabu programa yinye.
1: Kuye binzimu uyugora kuyipa obona kuingisa radio okuwe mu embe mugora gumu
0: mu embe nyu mugora gumu pa eni nya kugora kupa oyo mbubanyane akukuyinyini ngeni satabo apani sikhosane kana po sikhosane kinani kani kinyi gora kudzinzimu dzai nguzugora nguzugora porki etwa madale Kandrunguzi hini nguwa kufaruri wakari nyakuvanya. Kandrunguzi hini nguwa kufaruri wakari nyakuvanya. Hagu deze jaru umaridadi kukuvanya. Majina hini nifaruri.

0: Nilivandre ungaluzi longoloko
1: mwama mwama
2: upusha undorele kaira nupano kuveta
1: hata
2: hiveti hibu imagina rupusha undorele muhuni hibon hengora unopwa heva tunyavani ngu respecta doba babi batu urikeke kumba dimitiri netu uru upusha undorele maju muhuni hizege rupu deru etu zifamilia kumilayo epuru isu sanana sako hibuzare ndangani watu purki hau tumisamaga na basi idiposi ne guvenya gambi nupudu guvenya nguzi wa guvenya e violensa psikoloji maju kudu kumanega jitawu kamu kulikana basi nyau ne pudu guvenya so pudu kwa emu anangu ngajiri karati kizir enu avilegi mamai papai mumaru pudere kasana na sanu kisi sigirisa kuku fragilizare antao sana satu sigira nyamu hiru
0: mwama mwama
3: uuni lisi magasi kuhila sana na satu kukwaga simini ngelitiku wakala watu wali nyagitawu watu wali kasi nyama timunya ya adinya kubahe kukusaha kumbale ya sana satu muhunu sinadanda nyamba na gitawu sa kukwa kwanziani sitaza kunda kunga izu atago abatagane ya Majid Musa. Majid Musa kukuyi iduke nshikiria nsikwela ni sanana. Sikuyi nilisemaka suku hila sana satu. Nani 14 horas ni 33 minutos. Kwa munga sena kutotomea gali katinge zi 15 horas. Wala yoi kasena takita mana mahungu. Kulinye kitonga abana mwara sa kukuyi Nelson Francisco.

0: kunilisema kasi kula ya sanana ahulu ndane ula ya sanana vumbali kasi vakusitanda balayi valinya kujiri kuhambana ni milayi kasi vanaloka vakhongolo vawe akudzina sawo khava vatava emba ku Oscar Mavayeyi nelson Oscar Mavayeyi ta kujina nika mungu adyapa
1: Oscar Mavayeyi warukuye Passage de Modelo, ngona takane kuye vomvanya mai kuvangora ku Malitunu pana kuamba ndi sinyororo ka munguzu khasi vohongora vakira Passage de Modelo pambi khasi vohongora pwani basi kuija iso siku isungumaneka kuye sinakuthesa dzitsoni ka vambi vanya mai vali va maneka kuva nari ni milayo yali khulu uri vahongo vapo vali vambi vali ya nikukwaza kuva khetsa kha vakhidzi ya pa nranganya kuthaviseyi Maritunu umunyedzitsetse kuipoteka muthu aambara kwadi gasukodza kuve amaneka anakuwono kanga mudu khulu wokuhongwa ku sinya basi rod ngutsu a vakuwona kanga jiro yu basi pui kase alifia ikinani okuyo vota wono kumana basi ja kiso sigira ku hoshikara mavayeye amaneka nakuhi resi yakizimbakiya ngemba ku mwaka ulinya 2005 apunya ngoma Musambiki basi ngona kolukulayo kungulayo vomuvalinya kuva
0: Tandavalai.
1: tandamalaya udzumekula okupakulaya ku televisa usiyavuwonea kumayikuni ungudzungudzu akulaya kusinga yadzindelevani siri basi kuisiya sitiko alaya kumayiwayi warikuya uvindredu basi ngona ja
0: Sivindeni. Vasimani kamukwadi tsutsokoni nyakuvanyiwo mnyawani
1: na vadada vala
0: kidzo
1: ya yeah.

0: ingrosa mwingisi wa radio Msambiki ga mahungu kugitonga ya silambo sa litsiko la munhu mukumbigisi wa mfumutsinza umu inyambani kuyi akutsako batangira nyamiganga nanyi mabanze nyaukungiri gasuhuma palusa mimwangu ili nyaku kimbeani ku himbezera mapangu yali nyaku kumbisa nana akubindra Likumini makumabini nipana mara nama kuzima gidi nga zimedikari Juma kita kukina kutumiswa Apu nya kusezu stratu kukakikanya makumabini nipandri Makene keni Maruvani nof mamboni distritu ya Gufuru Mitumu nyantu munuku ni rulero umu inyambani Ya kutuwa zisa Mapu isa nya kuonele makimima stratu ni kulidimi ya ingiza Mapedi mahungu kujitonga Mahungu yaya Momo Manzanika Nelson Francisco Luis Batista Kuya awona kumalungeri nyamitsini Inagumisulera u ingisi nyawali Mukombegisi wa mfumutsinza umu inyambani Kuyi akutsago wa tangiri nyamiganga Nyawanya mabansi nya ukungiri Kasuku maparu samimuango Yari nyago duani ni kupeza Situka mezu siri nyama pangu yari nyaku kurumezu sanana. Arsenia Masinge. Kuyi anga samuse ukuye. Michadu yiri nyaku kurumezu sanana kuhongora mama panguni. Yiri jume yukita wakino ubezera uminru nya zimbiri. Mukombi kiso mfumu tzinza. Ana akanea kugari tzigo la mhunu. Vagu buhatunu ga distritu ya humini. Uye anga samuse ukuye. Mapangu ya inya ukurumezu sanana. Yiri jume kitaku kina kuhundra nao. Uri utaku na kufiki ya zefanero nya sanana. Apo anga samusira ukuye. Singu wete kaku uturezwa vari wazi ningezi ya kumu nya kubakuzeze sanana kuhungora mapangu. Arsenia Masinji. Zino nizili gambe kukarazega kumahungu nya stoka mezu nya kutweze. Ni zimangu nye zimova zita kuzina kuonega umu tiguni watu. Mitumu nyantumunuko ni rurer umu inyambani kita kuyina kutuwa zisa mapuisa yari nyakuwa nereri magimberi mastratuni kuridi minya ingiza. Mapimisu yaya magu girega kukutumisana Ni komando provinsiali nya mapuisa ya tikunu kwa tuga Musambiki umujipanu kuruge nyambani Apo wateka kuwe guningwa kuti Nga mapuisa ya rinya kuwane magimbeme staratoni Gasiku ayo makoza ku ganizi sana wadi Ni varinya kuti kuwa panzi nya maigu Kukatengu watapu Makumana nya mapuisa nya kuwane magimbeme staratoni Ayo kukamu wakayoyo Mata kumana kuhibura kursu nya ingiza. Mutangiri nyantu munu kuni rurero umu inyambani Samuel Junior. Gani lukukuye utuaziswa nyama poisa yaya. Momu unrani nyama kungu yari nyakubwete uninga mitumu ya yadi kajitsungu. Uguna kukuru ngerba muhunu risiguriru ranupari risigu nyakumbana mova. Mutangiri nyatsanganu. Uruwa oneyaku vari watanganaku nizunguzi nya zimova amviro mnyambani. Kuta kukuna kurayera kitsungu kasuwe. Yigora kwa simbisikati kukimbira kuma unru kabunyo buwete kukanya zisamiri. Olimpi duisantush. Atamuseri kukuye. Kugari siguriri kuta kukuna kukurungirwa risikuye kumbana mova. Buwete kakuwe moyo moyo awisa mapimisu ya rinyaku. Arni jorove zugiri nye kwa simbisikati akimbia kuma unru. Simbari gambe ni kumba weta zimova zili nyaku dusu uturi nyaku bweze huani maranga umuhiba nyaku umu. Kanga kutamusega olimpi duisantu. Sinane sima kumaneka kuna kuhirika ntumuyoyo kabunyo weti kube kumaneka mapanyuri nyari ika uomi wa moini moyo kuru kukimbira kungu ninga uomi nyawani.
1: Kumaneka kupaka madoropa magu sigula kumadagata li sigula kumanga sokwatisa kumadakata kasi galikwahali ili hambari kamitsupetsupe ii nyamimova jali tsikuli ili livikilwe kamupara kuhipimisa kusoso ii hakupimisa kusoso hinamana kasi kuwongu wathu upimisa mambe maonelo yaku kinani nyakupotihikira para kuhipungula kuphungela ku oku kava nyamimova kuphungela ku oku ava vakimbiya kumadziruwani vakupokha vapeyonshi para kukasi vasimanane ni dzimhango dza magita ratori mdzimhango dza maruwani kodza kupungula kurini kupungula milova eyi valakiya kumahungu nyadzimhango madziruwani puri isu hinabaheromu nyasuru kasi hikulungeli tsikuli ili ni kitsungu cha nyasuru ni mfumu wa nyasuru ambari ni vambi vali vanakudziningiyako para kasi hitamana kuna hitsangana hibudzisana khiso hikumbisana kumaoneli nyakutali para kukasi ngukira kinani para kudzifunguka dzimhango dziedzi khulu dzimhango tsikuli tsiku dzakukereka ulihi kurekerekena apa kumbula ngashakikereka kumango ya mimova ntawu hingudwana kukhetu sinapunguki si o singamaneki sikaradzo si esi sa dzimhango madzimovani
0: Olimpio dos Santos mutangeli nyatsangano uli uonera kuvali vatsanganako ndi dzimhango nyadzimova umu inyambani na kukaneku kulongerwa litsiku la muhuno litsiku lile inyakumbana mova akupindra lizana makumalini alipanda mararo mako imagidi nya dzimetikali chuma chitakukina kuthumiswa kasi kuusedza sitarato kukakhikhanya makumalini alipanda makenekene kitarato kiki chikhwika kumaluvani kala nova mamboni district ya govuru mithumu yakoni nyakuusedzwi yakuhimbana kasi ni kuthedwa nyalikatrao kakitarato kilikinga kumaluvani nova mamboni kukachikhati kiyi chimaneka kukina kuhekeli kamunguzu iki chigawa nyakupheli nyakutsukwatisi kitarato kili apo nyauviri kinakireka kambi kukamatsiku malandiriyako kunakupedziswako makumaviri na mararu makenekene mithumu yeyi yakuoneredwa ku koponeraponi fundo de strades apo inopedza kuchipimu nya miyaka miraru muthangeli nya mithumu nya makungu ni sipahapaha kuka district ya govuru paulino cabral tsamuseli kukhuyi mthumu yoyo nyakuusedza sitarato kakupweteka kupepukisa makimbirero nyadzimova simbari ni vathu yitsungo ya district ya mabot muchipandi ngulu ya inyambani yakulomba mufumu kasi kuvehutula sigwedza nyaku ningi mati ngudzungudzu kuka matsiku yaya kumaneka kuna kupanikinaoneka chihala nya yikhongolo kukamiyima nya utubro yikhalu yingahengeretwako ku Roberto Chicango apo angatsamusiyaku kukhwiyi kuhamukiyaka nyamati yikaradzo nya chikhongolo ngudzu ngudzungudzu kasi kuve sefuyu sisera mati muthangeli nya mithumu nya ulimi kuka district ya maboti João Mungwambe kuyanga tsamuse ukhwiye mufumu unguta unakukira satsapo kasi ukwadza kuve vathu vamana mati nyakusele kambi ibedza nyamufumu kutula sigwedza nyakuningi mati kuka chipandikile mwingisi wa Radio Mosambiki mahungu ku kitonga khayo aya mapuhideku mahiyiso ya silambusa lisiku la muhuno mahungu mangalo wani kuhepudwa ku Nelson Francisco Luis Batista khapunyamitsini hina kukhetho ruhile
2: hipwide mahungu ya inyambani

0: Shiriku.
1: Ku mwaka wa 2007, Shuhada Sadikati atalakanya uimbi kuna uisineya dag Oknor angabari muimbi mlonge zinzimu umaguna ativista politika walitiku la Irlanda anakwe gili kutiku nya 8 nya December wa 1966 ata uza uimbi kusinya 26 nya Julio wa 2023 kuigasi angwa sinzimu ii by the rivers of Babylon.